Morning the point to Ben FM. Selamat pagi Sobat Bahana ya. Jumpa lagi bareng Sandra di sini dari jam 6 sampai jam 9 pagi ini ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Udah jam 7 lewat 11 menit di studio kita di saat ini ya Sobat Bahana. Dan udah cukup puas ya dengerin lagu-lagu dari tadi, mancanegara lebih banyak daripada negeri sendiri ya. Biasa kalau hari Minggu ya Sobat Bahan ya. Tapi kalau mancanegara semua Sobat Bahan juga nanti berpaling ke lain hati. Apa itu lagunya? Semua-semua bule semua. Lagu kita mana Kak Sandra? Nah makanya kita kasih satu-satu ya Sobat Bahan ya. 2:3 itu judulnya ya. Ya, selamat pagi Sobat Bahana dari Sabang sampai Merauke. Di pagi ini kita akan temenin ya di pagi ini. Ya cukup cerah nih pada

panjang hari ini ya. Matahari sudah tersenyum di pagi ini. Iya, mulai menaikkan ya sobat bahan ya. Mulai naik ya, ini judulnya mulai naik ya, mulai cerah ya. Cukup cerah hari ini sobat bahan ya. Jadi buat sobat bahan yang ingin melakukan kegiatan pagi ini, yang olahraga, yang jalan kaki, ya pokoknya judulnya olahraga apa aja, yang penting bikin kita sehat tentunya ya sobat bahan ya. Ya, selamat pagi buat sobat bahan semuanya, dari Sabang sampai Merauke, buat fans-fans kita, terus juga buat para konsumen yang mempercayakan promosi usahanya di Radio Bahana ya. Selamat pagi nih buat yang ada di toko layar emas ya, toko sepatu layar emas yang buka ya promo besar-besaran ya sobat bahan, diskon besar-besaran nih, obral besar-besaran. Jadi buat kamu yang pengen banget cari sepatu, sepatu apa aja bisa, sepatu sendal juga ada ya sobat bahan ya. Silakan dicari di layar emas ya, toko sepatu layar emas sobat bahan ya, Jelang Sempang Pasar Padang Panjang. Terus juga SMP Kucai Al-Quran ya, buat ketua yayasan, guru-guru, kepala sekolah, dan juga siswa didik, dan juga calon siswa didiknya ya, selamat pagi. Ya, apa kabar juga nih buat Zia Prinsiken, buat Kak Zia. Ya, buat Mama Zia. Iya, dia yang ada di kalau kuliner Pasar Parapanjang nanti bukannya jam 4 sampai jam 11 ya sebut bahannya ya. Tapi kalau di Pasar Pitala ya dari pagi sampai jam 9 malam kalau enggak salah ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Apa kabar juga nih di nasi goreng 7.000? Kak Yanti berserta keluarga tercinta. Iya, selamat pagi ya. Mudah-mudahan lancar aja rezekinya. Dan juga buat para pelanggannya yang ada di Padang Panjang dan juga ada di Bukit Tinggi. Ya, selamat pagi juga buat sobat bahana, buat Dajon Alamin yang ada di Pariaman sana ya. Terus juga toko Mas Cantik selamat pagi, toko Evandri selamat pagi, toko Mas Ilham dan toko MT yang ada di seluruh cabang ya dari Padang Panjang ya. Selamat pagi ini buat para owner, para pelanggan, karyawannya. Sukses, lancar terus rezekinya, kesehatannya ya. Dan ya kita selalu berlangganan tentunya ya. Ya, selamat pagi buat sobat bahana semuanya, buat sobat bahana dimanapun berada di pagi ini. Ya, nanti kita akan kasih info ya sobat bahana tentang cuaca di pagi ini. Ya, update cuaca ya. Oke, tapi sebelum itu sobat bahana, ya kita masih dengerin nih ada Sam Smith ya, Like I Can. Ya, selamat pagi buat semuanya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ima sih Pak.
1: Iko orang sedang di toko MT nih.
0: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh Dinda ke di Cikoha. Mari lah sih Pak. Uni kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Jo barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
0: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala pulo. Rasanya lah cukui mah. Piring galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langkuk yo, model jo motif piringnya encak lo ha, baso di ma kotek, baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
3: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di Click and Play kita di pagi ini ya. Masih di hari Minggu pagi, 24 Mei 2026. Dan masih ada nih yang berpuasa juga hari ini sampai tanggal 27 ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat pagi buat semuanya, Sobat Bahana. Di pagi ini ya, kita hadir masih di Click and Play. Dan kita akan coba memberikan informasi tentang cuaca ya, Sobat Bahana ya. Nah, buat yang mau ada kegiatan ya, Sobat Bahana, ya, mungkin ada di beberapa kota yang ada di Sumatera Barat tentunya, Sobat Bahana.

Oke, Sobat Bahana, ini dari Tribun Padang ya Sobat Bahana, kita laporkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika merilis data perkiraan cuaca untuk wilayah Sumbar ya untuk hari Minggu ini Sobat Bahana. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan lagi terutama terhadap potensi cuaca ekstrim di beberapa daerah yang rawan bencana. Nah, perkiraan cuaca di wilayah Sumba dikeluarkan oleh perkiraan BMKG hari Sabtu kemarin ya Sobat Bahana ya, pada pukul 8 lewat 45 menit. Nah, berdasarkan data BMKG, cuaca berawan pagi hari dan berpotensi hujan ringan di Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan. Nah, biasanya masyarakat memanfaatkan minggu pagi dengan berolahraga, mulai bersepeda, jogging, senam, dan jalan santai. Nah, memasuki siang dan sore hari, cuaca berawan hingga hujan ringan ya. Kemudian berpotensi hujan sedang hingga lebat di beberapa kepulauan ya. Di antaranya ada Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Selok Selatan. Pada malam hari, cuaca berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Mentawai dan Pesisir Selatan. Pada dini hari, masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat. Untuk suhu udara di wilayah Sumbar diperkirakan 19-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60-98% ya. Arah angin bertiup dari barat laut ke timur dengan kecepatan antara 4-34 per kilogram per jam ya. Untuk peringatan dini harian siaga potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok Selatan dan sekitarnya. Nah, itu dia Sobat Bahana ya, informasi kita di pagi ini Sobat Bahana untuk cuaca kita ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat pagi buat semuanya dan nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain. Tentunya masih di Click and Play kita di pagi ini. Ya, kita masih di lagu-lagu mancanegara, ada New Hot Club dari Getting, judulnya Getting Better ya Sobat Bahana ya. Oke, good morning everybody.

0: really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle, jiggle.
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

102.8 FM, Senin sampai Jumat dari Raffi Sudirman ya. Kurela berbagi waktu denganmu. Wah, ini ayam terbaik ini ya. Ya, selamat pagi buat semuanya. Sobat Bahana masih di acara Click and Play kita di pagi ini ya. Dan ada masih ada informasi yang bisa kita yang kita berikan buat Sobat Bahana di pagi ini ya. Ini dari PLN Sobat Bahana ungkap seluruh gardu induk Sumbar sudah menyala usai listrik padam kemarin ya Sobat Bahana ya. Dan ya tanggal 22 cukup lama dari jam 6 ya, jam 6 lewat setelah maghrib ya Sobat Bahana ya. Terus sampai hidupnya jelang jam 2, jam 1 ya Sobat Bahana ya. Terus ini lanjut nih, PLN unik induk distribusi UID ini ya Sumatera Barat mengungkapkan seluruh gardu induk di Sumbar sudah menyala pencegahan pasca gangguan sistem kelistrikan yang berdampak padamnya arus listrik. PLN berusaha sistem listrik di Sumbar kembali pulih seluruhnya sampai dengan pukul 5 ya. WIP ini 60% sistem sudah pulih dan kita sudah masih mengupayakan ya agar bisa normal menyala hingga 100%. Ini kata General Manager PLN UID Sumbar Arjun Karim dilansir dari beberapa sumber ya di hari Sabtu kemarin tanggal 23 bulan Mei ya 23 Mei 2026. Nah, meskipun 21 gardu induk sudah berhasil menyala, terdapat 175 penyulang feeder ini masih padam dari total 394 penyulang. Nah, ini penyulang tersebut tersebar di Kota Padang, Kabupaten Padang, Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Solok Selatan ya, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Damasraya. Nah, PLN setempat memastikan secepatnya akan memulihkan sistem kelistrikan agar kembali normal. PLN juga menegaskan posisi sumber dalam keadaan aman, terutama jaringan tegangan rendah dan menengah. Namun petugas di lapangan masih berjibaku untuk mengupayakan atau menormalkan beberapa penyulang. Ini semua gardu induk sudah menyala. Tinggal proses pembebanan di masing-masing titik penyulang. Dan lanjut Sobat Bahana, terkait penyebab utama padamnya listrik di Provinsi Sumbar pada Jumat 22 Mei malam sekitar 18.44 menit ya. PLN hingga kini belum bisa merinci lebih lanjut, namun dugaan sementara gangguan sistem kelistrikan berasal dari Provinsi Jambi. Nah, selain di Sumbar, gangguan sistem kelistrikan juga terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Nah, sejak terjadinya gangguan, PLN langsung menunjukkan tim teknis untuk mengecek seluruh sistem dari jaringan kelistrikan sekaligus menelusuri penyebab gangguan terjadi. Dan terakhir, PLN juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik ya. Informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan kontak center PLN 123. Nah, sementara itu Asna, salah seorang warga Bukit Tinggi mengatakan listrik sudah menyala pada pukul 1 hingga jam 3. Ia berharap kondisi tersebut kembali normal dan sepenuhnya ya. Pukul 1 itu ya di beberapa tempat ya Sobat Bahana di Sumatera Barat kemarin malam ya. Oke. Dan juga kemarin malam di hari Jumat dan Sabtu ya Sobat Bahana tadi malam juga ya. Ya, jadi buat Sobat Bahana kalau memang mau mencas lampu, cas HP ya, dicas dulu sore harinya ya sebelum maghrib atau jam itu udah siap-siap kita dicas ya. Kalau enggak ya kita ya kehabisan. Kemarin ini ya waktu pertama mati Sobat Bahana, ada beberapa tempat yang hidup gensetnya ya, gensetnya ya. Gensetnya ya di sana masyarakat ikut menompa.

dan juga ada di berbagai supermarket ya Sobat Bana ya. Kita bisa numpang charger, ya di masjid. Itu ada beberapa masjid yang tidak melayani. Ada yang beberapa masjid bisa melayani dengan baik ya. Oke, jadi ya saling membantu lah ya. Dan ini juga rawan ya Sobat Bana kalau ada kemalingan. Dan kemarin juga ada korban ini. Ada anak pesantren juga yang meninggal ya Sobat Bana di Batu Sangkar akibat keracunan dari genset ini. Ya, jadi buat Sobat Bana hati-hati, waspada ya terhadap bencana-bencana yang terjadi yang tidak terduga Sobat Bana ya. Oke, Sobat Bana, selamat pagi buat semuanya. Nanti kita akan hadir lagi dengan informasi yang lain. Tentunya masih di sini kita di 100.2 Ban FM, masih di Click and Play, masih bareng Sandra tentunya.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di Click and Play kita di pagi ini. Sobat Bahana, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, kita mau memberikan informasi juga nih di dunia olahraga ya, Sobat Bahana ya. Ini dari MotoGP, Sobat Bahana. Alex Marquez dipastikan absen di MotoGP Italia dan Hungaria. Nah, ini gara-gara cedera yang dialaminya usai crash di MotoGP Catalunya akhir pekan lalu ya, Sobat Bahana. Gresini Racing membagikan update kondisi Marquez di media sosialnya. Adik kandung Marquez ini tampak mengenai

Gresini kemudian mengkonfirmasi Marcus malam beberapa cedera serius di antara fraktur selangka dan retak kecil di tulang leher si Seven ya. Ia lanjut menjalani operasi di Catalunya. Balapan MotoGP Italia dan Hungaria akan digelar pada 31 Mei dan 7 Juni nanti ya. Nah, jika pulih, Alex Marquez baru bisa balapan lagi di MotoGP Republik Ceko 21 Juni mendatang. Ya, berarti proses pemulihan ya, sobat bahana ya. Oke. Ya, dari MotoGP sobat bahana kita lanjut ke olahraga badminton ya sobat bahana ya. Nah, pelatih kepala tunggal putra Indra Wijaya tak mematok target khusus bagi Ali Farhan dan di Indonesia Open 2026 ya, meski tetap berharap peak performance-nya tercapai. Selepas Thomas Cup, Alwi dijadwalkan main di turnamen besar Singapore Open Super 750 dan Indonesia Open Super 1000. Mempersiapkan dua ajang tersebut, Indra pelan-pelan memperbaiki mental dan fokus Alwi. Runner-up Indonesia Master 2026 itu sempat terpukul dengan kekalahan di Thomas Cup Mei lalu. Indonesia tak lolos fase grup yang kalah dari Prancis 1-4. Dan persiapannya sudah bagus pelan-pelan dari segi kekalahan kemarin di Thomas Cup. Sedikit banyak dirapikan lagi, ini ungkap para pelatih ya saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung. Selain mengembalikan kondisi Alwi seperti awal, Indra juga tak akan membebani pemain peringkat 13 di dunia itu dengan target tinggi. Jika mulus, Alwi bisa didampingi oleh Muhammad Zaki Ubaidillah yang berada di posisi reserve ketiga di Indonesia Open. Oke, hilang-hilang timbul nih sobat bahana ya. Oke, ya di ketiga Indonesia Open mendatang. Nah, sebenarnya anak-anak Alwi dan Ubaid ini dalam proses yang menuju level tinggi ya, ke top level begitu. Jadi sebetulnya beban yang diberikan mereka juga beban yang gimana? Gak kuat ya sobat bahana ya. Ya, semoga lancar aja buat pebat badminton dari tim Indonesia tentunya sobat bahana. Kita tentu berharap hasil yang terbaik ya. Ya, sobat bahana, kita lanjut nih ke sepak bola ya sobat bahana ya. Oke. Sejarah Persib ini, Persib Bandung menang titel Super League ya musim 2025-2026 secara dituliskan Maung Bandung. Jadi tim paling banyak gelar juara di era profesional Liga Indonesia, Persib Bandung tuntaskan laga kontra Persib Jepara 0-0 di Stadion GBLA Sabtu kemarin ya. Hasil imbang itu sudah cukup antar Persib jadi juara bekam putra final pertama di klasemen dengan 79 poin dan 34 laga Borneo FC.

Persib Bandung cetak rekor jadi tim pertama hat-trick kampion gelar juara di Indonesia. Malah tiga titel tersebut diraih dalam tiga format berbeda, yakni Liga 1, Champions Series, dan Super Liga Ligue ya. Di musim ini, nah lebih dari itu Persib kini jadi klub tersukses di Indonesia. Nah, Persib Bandung juga punya total 5 gelar juara di era profesional Liga Indonesia 1994. Persib lewati catatan Persipura, Jayapura, dan 4 gelar ya. Selamat menikmati buat supporter Persib dimanapun berada. Nggak tahu kapan lagi bisa hat-trick juara. Ini ungkap Beckham Putra selepas laga ya. Persib mendapat gelar juara di musim 1994, 95, 2014, 2023, 24, 24, 25, 25, 26. Nah, sebelum era profesional Liga Indonesia, kompetisi bernama Liga Perserikatan dengan status amatir 1931 dan 1994 ya. Yang mana Persija Jakarta paling banyak menang dengan 11 kali. Oke, selamat untuk Maung Bandung, sejarah mulai tercipta ya. Oke, Sobat Bahana, kita lanjut lagi. Kita punya Rema Selema Gomez dengan Countdown. Iya, yeah, spesial nih buat Sobat Bahana. Yang belum menang ya, Countdown deh ya. Gak usah emosian. Kita terus berprestasi, berlatih. Iya, yeah, tentunya konsisten ya.

0: kamu udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311. Resikan dia, gadang, murah, lama, dana.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
2: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
3: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu, udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
2: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
3: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget.

0: Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
0: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Lasa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Attention. You are listening to the Honey Fam now. 100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin Sobat Bahana di serangkaian lagu-lagu di Click and Play kita pada edisi hari Minggu 24 Mei 2026 ya. Ya, selamat pagi buat semuanya. Kita jelang pagi, siang, sore sampai malam nanti ya bersama kami di 100,2 Bon FM dengan lagu-lagu yang udah kita siapkan, dengan acara-acara yang kita siapkan buat Sobat Bahana ya. Setelah ini ada Minang Maimbau akan hadir bersama Uni Saleha nantinya, Sobat Bahana ya. Oke, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune di sini. Dan buat yang mau request silakan nanti bergabung di line telepon kita ya, Sobat Bahana ya. Oke, di 082122. Oke, mana dia?

Ya, Mas Murbana silakan bergabung nanti bersama kita ya, tentunya di 0821-2270-8300 bahana 8300 ya, yang mau request off air ya Sobat Bahana ya, silakan di chat aja melalui WA atau SMS ya. Kami tunggu Sobat Bahana untuk lagu-lagu Minang spesialnya ya. Ya, selamat pagi buat semuanya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bandung.

0: Bahana.
1: Assalamualaikum. Ambo mak lepo.
2: Jo etek nadai.
1: Dinsana sadonyo. Hari Minggu pagi ko awak mendengarkan Minang Meimbau.
3: Minang Meimbau
1: di 100.2 Bahana FM Rancak Bana.
2: Dinsana salingka nagari kisah batu kakaba apo kejadian di Jorong Nagari masing-masing.

0: Kalau adik jadi rumah?
1: Udah jadi ato.
0: Kalau adik jadi gale?
1: Udah jadi sendok.
0: Batu. Kalau adik jadi onde-onde?
1: Udah jadi godok.
0: Pakai cek ya, godok sembarangan sih.
1: Kan iyo, kalau onde-onde pasangannya godok mah.
0: Iyo juga mah. Kalau adik jadi pak tani?
1: Udah jadi baja.
0: Kalau adik jadi baja?
1: Udah jadi kabau.
0: Wah, tadi godok kini kabau nolai.
1: Pasangan baja kan yo kabau mah. Ndak mungkin pasangan baja ijak do kan.
0: Oh, iyalah. Kalau adik jadi ayah?
1: Udah jadi galua.
0: Kalau adik anya?
1: Udah busuk.
0: Kalau adik jadi kerambia?
1: Udah jadi baru.
0: Tapi suara muncung eh. Alamak, kini udah bertanya cek. Layo sama nak cinta kau udah?
1: Kalau udah apa?
0: Kalau udah cinta yo bana-bana kuah. Apapun kau udah lakukan untuk adik. Gunung tinggikan ku daki, lautan napikan ku seberangi demi cintaku padamu.
1: Mengapa le minggu patang dah jadi udah tiba ke rumah wak?
0: Tapi hari je lah ber.
1: Banyaknya laki-laki itu banyak gadang uta.
0: Mengapa dosia mualo data?
1: Laki-laki itu banyak panipu.
0: Mengapa dosia mualo kaya tipu?
1: Laki-laki itu banyak nanjangak.
0: Mengapa dosia banyak nanjangak?
1: Iyo juga kecik orang dah. Jangan percaya yang laki-laki. Laki-laki itu sama jokabau.
0: Kalau itu ya dia nakui mah. Dia nakui laki-laki itu sama jokabau.
1: Kan dia mengakui kan?
0: Iyo dia nakui. Tapi karena laki-laki itu lahir dari padusi, amang kau padusi itu tidak kabau.
1: Mak, kau malah dia mengecik juga mah. Mungkin udah bijak bentuk induk-induk mana.
0: Itu mangkonyo. Awak tu nak boleh saling menyalahan. Segala sesuatu tu ada hukum sebab akibat. Ndak ada asok kalau ndak ada api. Asamunyo tetangga ada dulu, hanya selalu menyalah laki-laki. Laki-laki banyak ndak jujur. Banyak panipu. Colah cari parangai laki-laki kini. Baik kapak ke diskotik mencari pedusi. Laki-laki kini ko ciknyo. Kalau dicari timba balik, amang laki-laki mencari pedusi ke diskotik itu. Dek ado pedusi di sinan. Amang lo pedusi itu ado di sinan. Dek ado lo laki-laki nak datang ke sinan.
1: Jadi sia nak disalah.

0: itu?
1: Ia sama salah kaduanya. Kalau produksi, amang ajuo keluar sampai larut malam. Ajuo nanti cari lai. Awak produksi. Alah sampai jam 9, ancak lalok di rumah. Yo. Kalau awak nak sekolah atau mahasiswi, ancak baraja di rumah untuk masa depan. Kalau anak laki-laki, baik tujuo. Ancak duduk atau serat di rumah. Mengaju mencari anak gadis lain dunia di betulian. Hei, sesaru badan.
0: Ayo dah.
1: Jadi kesimpulannya, mari kita introspeksi.
0: Introspeksi.
1: Itu cedan, kita diri. Mari sama-sama menuju jalanan elok. Minta ampun hati dosa-dosa dan kita berbaik selama kau.
0: Sang koden, kau ingat mana lu dah? Kiranya lah ya dojo isi kau lu dah.
1: Pengalaman hidup kadang-kadang membuat awak bertambah dewasa. Bertambah wawasan. Orang yang tidak mahu berubah, berarti tidak sayangnya ke dirinya doh. Sebab setiap perbuatan buruk akan berakibat buruk terhadap diri awak. Setiap perbuatan baik akan berakibat baik ke diri awak. Apapun awak lakukan akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Kan ya itu?
0: Iya juga, Mada. Semakin bertambah umur, harusnya awak semakin merenung.
1: Ya.
0: Semakin berpikir.
1: Ya.
0: Dan bau saho berubah ke arah

103,2 Bon FM. Selamat pagi di sana pandangnya ya. Alhamdulillah besok bo jombo beli ada saleha di siko di sana dan kamawan di sana ya. Dari pukul 9 sampai pukul 2 malih di Minang Maimbau tentunya. Ayolah selamat pagi di sana ranah Minang dari Sabang sampai Merauke. Dan di perantauan dan di kampung ya, mudah-mudahan lai sehat, aman, rasaki lancar ya, kesehatan pun lancar pula di sana ya. Ayolah kolah kita bacukan pasang-pasang dan alah masuk di pagi nangko di sana ya. Yalah untuk pembuka pintu kita di sana ada Amai Gaul. Yalah selamat pagi untuk Amai Gaul ke. Lah bergabung di pagi nangko minta lagu Raso Kayo ceknya ya. Yalah kita ambilkan dari Misra Molai karena dia suka Misra Molai ya. Raso Kayo. Yalah selamat pagi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda putarkan lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda putarkan lagu Raso Kayo. Salam kepada Saluban FM Rancak Bana. Yalah di sana pandangnya. Di belakang Megaul di sana kita terima dari Nita Picuran 7 ya. Assalamualaikum Minang Maimbau, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,

103.2 Bani FM. Di sana penangan, selamat pagi untuk Uni Puteri Bungsu. Ah, iyalah pagi balik ini ya, minta lagu di balik karuduang. Ah, yo ni bisa menelpon saja nyo Saleha, ada ba ado kan? Ah, iyalah lapilo teraga di mangecek jo Saleha katanya. Ah, iyalah lapilo teraga wa Uni. Ah, iyalah untuk lagu na lain di sana masih ditunggu di siko yo. Ah, ada Tri. Tri di kacang. Selamat pagi Tri. Ya, mudah-mudahan Tri lesek sehat pula di pagi nangko ya. Ailah apa lagunya gini kok. Kita bacakan dulu pesannya ya di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Maimbau. Iyo konyo di siko. Pagi Kak Saleha. Pagi lo liat ba kabar lai sehat. Alhamdulillah Salehat. Sehat. Mudah-mudahan Tri sehat pula di pagi nangko ya. Minta lagu Cik Kakak dari Diva Aura Cancang Kambiang. Ailah mencancang kambiang wak sebentalai nak hari raya bisa ya. Tri. Manggulai kambiang wak bisa. Salam-salam yang menumpang saja yang lah masuk tadi ya Kak. Spesial untuk Kak Saleha. Terima kasih banyak ya. Tuh untuk kru Bahana, Rancak Bana. Salam-salam untuk kesadonyo. Kalau tidak ada lagu pindah saja yang rancak. Semoga Kak Saleha ya. Jadi kalau salah cancang kambiang ku ada. Tapi penyanyi santai dulu di. Kata carikan dulu. Cancang Evrinon ada pula tuh. Cancang kambiang. Iyalah. Oke. Diva Aurel katanya, iyalah. Mantap. Tetar ini urana kita jangan ambil sepuan. Berarti yang kau mana yang remiknya ya. Ayolah ditunggu lagunya ya Tri ya. Beko Kak Saleha putarkan ni. Beko akak putarkan. Ayolah.

kacang kambing. Yalah, di belakangnya Tri di sana ya. Kita masih bacakan pasangan lah masuk di bagi nangko. Kini kita penjelutin terpik atau kali karena. Yalah lah doa. Yalah, untuk di sana nalai masih ditunggu di sana ya. Ada yang mau gaul, minta lagu, rasa kayo, tapi jatuh ke dikana. Dari Nita Pincuran 7, Aziza, Burung Bondo, Sabah Menanti, Tungkek Bok Raba, atau Putih Tanjung di Balik Karudang di sana ya. Atau ada Cancang Kambiang ya. Ya, Pak IM tadi Tungkek Mombok Raba. Yalah, Balik Karudang.

Yelah Nusana Penangah, masih ditunggu Nusana. Nangka minta lagu berkirim salam ya. Yelah, kalau enggak kita putarkan dulu lagu Nana Lari Pinta desa sana kita tadi ya. Yelah, kita basuo dulu Nusana. Kita undangkan ada Burung Bondo. Ayolah, permintaan dari Azza bersama anaknya di rumah ya. Salam-salam untuk Nusana. Untuk Aldi bersama Pak Zainal juga kawannya di Jakarta ya, bersama orang rumah ke Aldi. Ayolah, salam-salam untuk Nusana. Untuk Uniga di Palala bersama kawan-kawannya di Tampek Karajo ya di hari kini. Untuk Bang Jack, selamat pagi di sana. Untuk kawan-kawan kita nanda di Pasar Padang Panjang, nama nangga bahana di pagi nangko.

Tetap salam pulang untuk Bu Opri di Riau di sana ya. Selamat pagi Bu Opri. Tuh ada pulang gaya uban di sana ya. Ya, Nana di sana Makarajo. Untuk Pak D, untuk Bude Bagai, untuk salah-salah kita fans Bahana dari Sabang sampai Merauke, dan spesial untuk Padang Panjang, Batipos Pulau Koto tentunya.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN TK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @smpqcahayaalquran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: jangan beranjak-anjak dari tampek dua dan ke makanan dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Aku melihat di jalur nan lancak banget.
2: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
3: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SNPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
2: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
3: Insya Allah, disinilah tempatnya.
4: Penerimaan murid baru SMPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi bebas uang pendaftaran. Sertifikat prestasi akademik non-akademik minimal tingkat provinsi. Hafalan minimum 5 juz mungkin dan siap tes. Nilai rata-rata rapor 90. Berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya. Rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook. SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

102,2 Urban FM. Ini sana pandangan selamat pagi ke sadonya ya, masih di Minang Maimbau kita di pagi nang ko.

Dan sampai tadi ada ya Hadena ya, Laci Pupulu bergabung di pagi nangko. Tapi lagunya ndak ada doya ya, minta tukar lagunya di, tolong ditukar lagunya, kalau ndak kita pilihkan saja yang lain ya. Termasuk lagu dari Name Satampang Baniah kok, lagunya ya ndak ada Indang Balimbiang terima ya, yang ada biko kita agihkan Indang Parasayan, Indang Parasayan ada ya.

Ada dari Ria Amelia ya, Mak ya. Ada indang parasayan. Ya kalau ya beko kita butakan ya, beko awak butakan. Lanjut, beko ada dari siapa lagi ni ko? Ayah Dina itu kaslah Ratok Padiampo. Jadi. Ratok Padiampo jadinya ya Dina ya.

Rinome sa tampang. Gidogi kan indang para saya ni awan nama saya setampang ya indang para saya dari Rika Amelia.

Dendang Parintang. Ya Dendang Parintang kan rancak je lagunya. Mana meh? Beko lah dipindahkan rancak saja beko ya. Iyalah.

Ayolah, di belakangnya tanamnya kita masih bacokan yang senangnya tukar saja jo latok padiampo

Datuk Padiampo dari Zalmon ya. Yalah Datuk Padiampo dari Zalmon beko ya Pak ya. Jadi yang lain-lain beko kita butakan.

Ayolah, di belakangnya ayah dan nai jo tanamnya. Nama saya Tampang ya, masih ditunggu di sana ya. Untuk di sana nan yang berkirim lagu, berkirim salam ya. Boleh bertambuh untuk di sana nan bakal bertambuh. Yalah masih ditunggu di Siko tentunya ya. Di 08212708300. Lah, biar nak rami, nak rami, marilah. Ayo di sana perangan, selamat pagi untuk di sana. Nan masih bergabung bersama kami di Minang Maimbau di pagi nangko ya. Yalah masih bersama Mbak Saleha di Siko. Dan mudah-mudahan kabar di sana lai aman amin saja di sana ya. Yalah kalau tidak aman, yalah mudah-mudahan bisa diatasi dengan sebaik mungkin tentunya ya. Yalah.

dari Rena Rahayu. Masih 7 apa ya? Ha, jadi kok itu butakan. My girl minta lagu si 7 Batambua Saleha. Ah, jadi beko dibutakan ya Maya. Si 7. Si 7. Iyalah, selamat siang untuk Andi Ladang Laweh gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putangkan lagu dari Ratu Sikuman Cik Kak, Haram Patah Hati. Salam-salam untuk pecinta Bahana Kakak. Salam spesial untuk Kak Saleha. Terima kasih banyak Kak Saleha ya. Ayolah, terima kasih banyaklah bergabung Andi Ladang Laweh. Mudah-mudahan lancar saja untuk aktivitasnya di hari nangko ya. Laris manis untuk bisnisnya, untuk jualannya ya. Ayolah, selamat pagi untuk di sana. Pagi, jelang siang di sana ya. Alah siang, hari lah pukul 10 lewat di sana ya. Haram patah hati, yo mana tu? Nak cayu ado, nak cayu kan Saleh ado, haram patah hati, pasti orang ado nak patah hati nak. Ya lain tarumak sebentar yo kak, jadi nak lama-lama do. Apalagi lah dapat gantinya lah nak, wando, ado wadidau wadidau tu mah. Ayolah di sana kita carikan ya haram patah hati. Boleh dua deh. Minta lagu cek lain deh. Haram patah hati. Batambuah sekali deh. Ya, ditunggu ya. Di sana pandangnya. Untuk di sana nak minta lagu boleh dua. Cik orang boleh dua. Barangkah senangnya le tu ha. Boleh dua sekali. Ayolah selamat siang di sana pandangnya. Ya selamat siang pula untuk Ibu Nabila, Bunda Nabila ya. Baru bergabung. Iyalah bun. Bagi pemenang kuis, Mbak aku nak dijapuk kuisnya. Dijapuk lah hadiahnya ya. Bunda Nabila, selamat siang bunda. Mudah-mudahan sehat saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Kak Saleha, semangat leli. Ya, pinta lagu cek. Judulnya Anak Ayam. Saleha, terima kasih banyak Saleha. Bahan FM Rancak Bana. Iyalah. Lama hitung anak ayam untuk bunda aku. Untuk Rayo besok mah. Anak ayam, anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Anak ayam, mana kok anak ayam. Mana kok anak ayam dari Jan Cakra. Ayolah, aku diputarkan ya bunda. Lagi ada lagunya. Sebentar lagi diputarkan di. Wak bacakan dulu pasang jiget nalah masuk di siang nangko. Ayolah, kecil lagi di belakangnya Bunda Nabila. Oh, sebentar bun. Assalamualaikum, selamat hari. Iko Nur Pinjuran 7. Nio request lagu Cie Uni Bakilah Karantau dari Kintani. Bakilah Karantau ya. Nurul. Ah, siapa lagi?

김짬이. 그냥. Rip Kintani ada gamang di susu mimpi tuh galap gamang bermimpi canggung bujuk rayu ada makan hati rindu sepanjang malam ta bau seso tu ada putih sarugo alaiko salam baraya dari Minang ya tu yang lainnya kemanya kah berpisah bukannya bacarai bugilamo jan came paga nagari padia di sese cinto de orang ketiga ala bapak gamang kopata sama menjago tinto jan lupo kawin tapaso bintang mana di sangkutan hati iya, Jo Ipang bintang menari di bulan ya, tuh sayang sama di limau. Cinto dalam sansaro, bakilah di rantau. Bakilah di rantau. Ah, iyalah, iyalah. Oke, okay. Beko dibutakan nih. Alhamdulillah, lima sobok. Sangko ndak ada tadi tuh lagunya. Di Sigi cie-cie baru masobo. Kalau ndak sobo lagunya mungkin salah tulisan kadang ya. Ayolah beko dibetakan ya Nurul ya sama-sama untuk lagunya di bagilah karantau. Ayolah di belakang Nurul di sana ada Bunda Nabila. Oh ya kawin sadarah cek lah ya. Oke, okay, beko dibetakan.

dari Ratu Sikumbangsa kita pilihkan deh. Inilah beko kita putarkan untuk Om Adabilah. Di belakang Om Adabilah di sana ada Aldi di Jakarta ya. Iyalah, selamat siang tuh Aldi. Hari Minggu libur Aldi. Assalamualaikum Sini Saleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi minta tolong putarkan lagu Hujan versi orkestra ya. Salam untuk rumah orang rumah hambo juga Kak Sanda saja. Terima kasih. Inilah terima kasih pula untuk Adi lah bergabung ya. Aldi di Jakarta. Hujan jikoknya hujan. Hujan ini sebenarnya hujan. Versi orkestranya kayaknya ya, Tiaramon Adam Haritanam Evandra. Tekurang hujan, yang hujan saja mana?

Cinta tatacang hari hujan, susi hujan. Ya lebih aku kita coba carikan ya. Ini lagi banyak kok versinya untuk Sabanta yang versi orkestra ya. Yang hujan saja, hujan, rintik hujan.

Yang versi yang ampunnya tidak ada deh ya, yang biasa saya lai, tapi yang remiknya ada pula Aldi Neo yang mal Aldi. yo, ada dari Susi, ada dari Tiara Mon. Ialah di cuba di apa boleh. Yang dari Susi saya agak salah putarkan, kak salah putarkan gua. Kalau yo di komen ya dia, ialah Irulisan Pandangan di belakangnya Aldi di Jakarta di sana. Ada usia leko, ada ni putih bungsu ya, minta cabai di dalam. Cabai.

Iya, yang ada kata hujannya saja. Jadi misalkan versi orkestra, iyalah. Yang sama tadi ya. Tunggu dulu, hujan, hujan, hujan.

Untuk Bu Peti Bungsu ke yang cabi ya, ya lagu tu yang tak di stok kita kini ya, kita ambilkan hati nan cabi saja dari siapa lagu? Okay, ya. Sebentar dulu, banyak kau nasib babingi talempong batu aki. Oh, penyanyinya cabi ya. Aduh Renima, hati nan cabia, isil tak balikain cabia, ide Irma cabia. Hati nan cabia ya, kita betul bilangkan saja hati nan cabia untuk ibu peti busu ya. Ini saya pandangan di belakangnya Aldi ya, jadi hujan lah. Kita saya baikkan tadi hujannya. Sebentar dulu, hujan, jikutnya hujan.

Iris Anak Panangah, kita putarkan dulu lagu-lagu yang lah masuk di list kita ya. Untuk ayah dina, ya bersabar lagunya, beko diputarkan ya, bersabar menahan rindunya. Ialah hujan. Hujan.

Yalah, lagu bersama menahan rindu ya. Ayo, sana penengah, kita lanjut, kita putarkan lagu-lagu Nandialah di list tadi ya. Nala meminta lagu, Nala bertambah puluh di siang nangkoy di sana ya. Aduh, Retok Padiampo di sana ya. Itu ada tadi yang dipinta deh. Di balik kerdun cancang kambiang, Retok Padiampo indang perasaan. Ayolah, kita putar dulu salah satu cie-cie di sana ya. Aduh, dari Ima Gempita dulu di sana, permintaan tadi di sana kita ya. Lagunya rancak juga, versi rancak lah di sana untuk di nok renungkan ya. Tadu Ratok Padiampo, ada situ juga. Ratu Sikumbang Haram Patah Hati, permintaan dari Andi Ladang Laweh ya. Ada anak ayam, ada hujan. Ada Bakilah Karantau dan ada Kain Sedara di sana ya. Ada Renima Hati Nan Cabia, Randa Putra Basaba Menahan Rindu. Ayolah, selamat siang untuk di sana kesadunya. Masih di lagu-lagu Minang persembahan 103.2 Ban FM untuk di sana. Nah, masih bergabung bersama kami di Siko.

107,2 FM. Mila, selamat siang untuk One Mister. Nah, ya bersama lagunya itu Yaman ya, Mas. Dan untuk desa-desa kita Nanando di Parak Naga, di Kacang ya. Salam pulu untuk TL, untuk Raja Alam bersama adik-adiknya di sana ya, untuk Icim di Kacang ya. Selamat siang untuk Kasadonyo. Dan untuk desa Nan masih bergabung bersama kami di Siko ya.

0: makanan di bawah saja beli ya. Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Aduh, bre, asli deh perut gue udah dimonarkis nih. Lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin bulu puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Kitawa?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Kitawa, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Fresh Kenzia, gadang, murah, ramah dana.
6: Otak-otak di luar kaki.
7: Bahana.
8: Rancak bana.

101.8 FM. Di sana Panangah sampai di Siko Amba Saleha mengawani di sana di lagu Minang Maimbau ya. Dan iko lagu Nari Minta Indang Balimbiang rupanya gali-gali jan digali tiak juo. Tadi di tarangan de One Mister tadi ya. Iyalah. Namo rasona minta lagu ko tadi taname hatus ya tadi toyah denai. Iyalah, mudah-mudahan senang lagunya lagi diputarkan untuk One Mister bagai ya, untuk di sana kita dan masih bergabung bersama kita di Minang Maimbau. Aduh, 7 menit kamu ko di sana ya. Iyalah, Mas Saleh mohon pamit, mohon maaf di sana. Terima kasih atas atensi di sana. Lah bergabung malah di dari pagi sampai siang ko ya, One Mister Aldi Jakarta. Nita Pinjuran Nurul Pinjuran 7 Bunda Nabila Anila Danglawe Name Satampang Ayah Denai Tri Uni Putri Tanjung ya di Piaman Pak YM ya Bu Putih Bungsu Azizah Nita Pinjuran 7 Megaul. Iyalah terima kasih banyak atas atensi di sana di hari nangko. Mohon maaf kok gara-gara ini tidak sampai ditampiknya ya. Iyalah masalah pamit. Setelah itu ada Kak Sanda lanjut dari jam 2 balik sampai 5 balik di sana ya. Iyalah. Kita dengarkan di sana ada Zalmon di sana ya. Jo lagu Binaso. Nama nanti so kita di Syamangko.

0: capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm ipit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: kan deh. Kalau saya itu manis. Ya deh. Tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
1: showtime. Yang ini nih gue baru tahu.
0: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di BNFM. Did You Know?

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: grande, tan grande. Titilo.
1: Kalau lagi kumpul sama teman, cerita soal hantu itu selalu seru. Meskipun kalau habis denger cerita yang bikin kita takut ke toilet sendirian, cerita soal hantu nggak pernah habis untuk dibahas. Meski begitu, keberadaan hantu masih diperdebatkan. Beberapa orang bilang hantu itu nggak ada, tapi banyak orang lain yang juga mengaku pernah menyaksikan wujudnya. Lantas pertanyaannya, apakah hantu itu beneran ada di antara kita?

Hantu dan makhluk gaib sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Kemudian peradaban berkembang, manusia bikin kebudayaan sampai kemudian muncul agama-agama yang ngejelasin soal roh dalam diri makhluk hidup termasuk manusia, dan di saat bersamaan ngejelasin soal kehidupan setelah kematian termasuk soal hantu. Karena fenomena hantu ini berkembang dengan kebudayaan, maka itulah mengapa di Britania Raya ada Banshee, di Thailand ada Mainak, dan di Indonesia ada Kuntilanak. Ngomong-ngomong soal Indonesia, zaman dulu ada ilmuwan antropologi yang meneliti tentang hantu di Pulau Jawa. Dia menemukan kalau jenis hantu itu ada yang kerjaannya bikin takut, ada yang bikin orang kesurupan, dan ada juga yang suka mencuri uang. Beda sama peneliti natural science yang menekankan pada bukti eksperimen, para peneliti di social science banyak nanya orang-orang yang pernah ngalamin ketemu hantu, dan dengan begitu menerima keberadaan hantu di masyarakat. Meski keberadaannya terasa ada di tengah kita, sampai sekarang belum ada peneliti yang mampu membuktikan wujud hantu. Tapi bisa jadi itu karena hantu adalah salah satu dari banyak fenomena yang belum bisa dipahami oleh keterbatasan akal manusia. Pada akhirnya, jangan lupa cek bawah kasur kalian, karena bisa jadi ada sesuatu lagi menunggu di sana.

Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar ambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langko yo, model jomotif.

0: pilihannya encak lo ha. Mbak Seo di mah kotek.
1: Yeh, Mbak Seo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri. Awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muka Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
2: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
3: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
2: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
3: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih.
2: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
3: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
2: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
4: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: English.
1: Tanda anda, tanda anda.
2: Did you know?
3: Did you know?
4: Kepanasan, olahraga, dan kepedesan bikin kita mendambakan air. Beberapa jam kita nggak minum aja, rasanya mulut jadi kering, susah nelan makanan, dan bau mulut. Tapi kira-kira berapa lama tubuh kita bisa bertahan tanpa minum? Meskipun dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kondisi tubuh, aktivitas yang kita lakukan, dan cuaca di sekitar, nyatanya tanpa minum tubuh kita cuma bisa bertahan 3 hingga 5 hari saja. Tapi kenapa sih kita harus minum? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak minum? Ibaratnya minum air itu kayak oli buat mobil. Nyatanya 60% tubuh kita terdiri dari air yang di dalam tubuh berfungsi jadi dalam tanda kutip pelumas buat otot dan sendi, mengatur suhu tubuh, menyalurkan nutrisi dan vitamin ke seluruh tubuh kita, dan mengeluarkan racun dari tubuh kita. Gak cuma itu, di dalam air ada oksigen yang bikin kita tetap fokus melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa air, kita bisa mengalami dehidrasi yang jika dibiarkan terus-terusan akan menyebabkan kerusakan pada ginjal, kejang-kejang, hingga berujung pada kematian. Tapi bukan berarti kita harus minum air sebanyak-banyaknya. Tubuh kita memiliki batasan jumlah air yang dapat diminum dalam waktu tertentu. Jika dilewati, bukannya semakin sehat yang ada, kita malah bisa mati mendadak. Dalam keadaan normal, ginjal kita hanya dapat menampung sebanyak 2 botol air mineral dalam satu waktu. Belum lagi kalau kita olahraga ekstrim, kapasitas ginjal akan menyusut drastis karena stres. Nah, jika kita minum terlalu banyak dalam waktu yang singkat, tubuh kita akan keracunan oleh air. Akibatnya ginjal kita akan kewalahan, air akan masuk ke dalam darah kita, bahkan ke otak, hingga akhirnya kita kehilangan kesadaran dan pergi ke kayangan. Kalau begitu, berapa banyak air yang harus kita konsumsi dalam satu hari? Kata orang minum itu harus 8 gelas sehari, tapi ternyata itu belum benar. Selain karena cuma bikin perut kembung, ternyata kebutuhan air setiap orang beda-beda. Yang jelas tubuh kita kehilangan hingga 2,5 liter setiap harinya melalui urin, keringat, dan bahkan bernafas. Inilah kenapa penting banget buat kita minum air yang cukup setiap harinya. Nah, sekarang kita tahu betapa pentingnya minum air untuk keberlangsungan hidup kita. Makanya mulai dari sekarang jangan malas untuk minum air supaya badan kita nggak mogok karena kepanasan.

Pasti banyak dari kita sangat-sangat-sangat sering mengalami fenomena yang bernama kesemutan. Kenapa sebenarnya kita bisa kesemutan? Dan apakah ada hubungannya dengan semut? Dalam dunia medis, sensasi kesemutan yang kita alami sehari-hari ini disebut sebagai parestesia. Jadi pendeknya, tubuh kita ini memiliki jaringan saraf yang tugasnya menyampaikan informasi antara otak dan seluruh bagian tubuh. Lalu kesemutan itu terjadi singkatnya karena adanya tekanan yang menghalangi suplai darah kita ke suatu bagian saraf, sehingga menghambat saraf tersebut untuk bekerja. Contohnya, kita menaruh suatu benda yang sangat berat di atas tangan kita. Saat terjadi pendindihan ini, jaringan saraf kita berhenti mengirimkan informasi menuju otak. Dan juga sebaliknya, di mana saraf kita tidak mendapatkan aliran oksigen dari hati. Akibatnya, saat tindihan beban dilepaskan, jaringan saraf kita yang tertekan ini langsung menembakkan informasi secara banyak dari dan menuju otak. Sehingga terjadilah sensasi seperti dikerubungi semut yang kita sebut sebagai kesemutan. Kesemutan atau bahasa kerennya parestesia berasal dari bahasa Yunani, yang artinya persepsi yang menyimpang. Tetapi meskipun sering terjadi, parestesia tidak dapat diremehkan begitu saja. Parestesia yang berlangsung sering dan lama dapat menandakan bahwa kita mungkin sedang mengidap penyakit berat, seperti diabetes, gagal jantung, tumor, hingga stroke. Jadi intinya kita tahu sekarang bahwa kesemutan itu tidak ada kaitannya dengan keberadaan semut dalam tubuh kita. Jadi jangan salahkan semut dan salahkan saja yang lain untuk hal ini.

0: Oi, dusa nak pandang lah. Capek lah telpon. Masih lamang kapai. Lagu Minang sakit pagi.
1: Kalau jalan pakai mama dong. Mata udah empat, tapi masih aja gak bisa lihat-lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
2: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat

0: Ron Seven. Iya jelas bukan dong. Radio yang ini nih.
1: Radio. Radio Road on Air memberikan kamu informasi tentang tempat-tempat wisata yang menarik dikunjungi. Radio Road on Air setiap minggu jam 1 siang hanya di 100,2 Bahan FM Rancak Bana. Radio Road on Air.

100,2 Bahana FM. Ya, selamat siang Sobat Bahana. Kita jumpa di siang ini ya di Radio Road on Air. Ya, dari jam 13 sampai jam 15 nanti ya Sobat Bahana ya. Ya, kali ini kita akan membahas tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Selatan ya, Sobat Bahana ya. Ya, dan sebelum kita mulai, nah kita ingatkan kembali ya, untuk selalu mewaspadai terputusnya aliran listrik atau mati lampu, Sobat Bahana, belilah lilin dari sekarang, belilah lampu casnya dari sekarang ya. Terus jangan lupa dicas dulu ya Sobat Bahana untuk persiapan nanti malam. Gak tahu siapa tahu masih status kewaspadaan untuk PLN-nya ya Sobat Bahana ya. Terus jangan lupa untuk mencas HP-nya dari jam 4 sore ya Sobat Bahana. Siap-siap. Kalau udah habis udah langsung aja dicas ya. Siapa tahu nanti malam kita memang butuh ya pertolongan-pertolongan itu. Oke, kami ingatkan kembali buat Sobat Bahana nih ya. Ya, Sobat Bahana, kita lanjut ya. Mau jalan-jalan nih ke tempat Sumatera Selatan di hari ini di edisi Minggu 24 Mei 2026.

Oke, sobat Bahana. Ini lanjut, ini mana dia yang pertama ini? Kok nggak ada? Oke, ikon Palembang rasanya kurang afdol ya kalau kita nggak berkunjung ke Jembatan Ampera ya, sobat Bahana ya. Ini sejak tahun 1965, jembatan itu menghubungkan dua daerah, yaitu Seberang Ulu, Seberang Ilir, dan dipisahkan oleh Sungai Musi. Ini demi menyambut Asian Games di 2018 tahun kemarin ya, sebelum untuk beberapa tahun yang silam. Nah, jembatan Ampera direnovasi jadi makin cantik. Dan ada bangku-bangku di pinggirnya, ada jam analog raksasa yang ditempatkan di bandara jembatan. Dan wah, ini benar untuk cocok banget untuk bersuah foto ya, sobat Bahana ya. Oke, lanjut kita ke Masjid Cengho Palembang. Ya, selamat pagi nih warga Kitogalo, Wong Palembang ya. Dari Sabang sampai Merauke, dimanapun perantauannya di saat ini ya. Terus ada nih sebuah masjid unik yang memiliki bangunan dengan unsur Cina, Arab, dan Palembang ya. Ini dibangun karena konon katanya Laksamana Cengho asal dari Cina sempat berkunjung ke Palembang dan menyebarkan Islam di sana ya. Nah, Masjid Cengho ini, Palembang ini memiliki bangunan yang didominasi warna merah. Keren banget, sobat Bahana ya. Nuansa-nuansa Cina lah ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada Pulau Kemaro, sobat Bahana. Oh, ini agak macet sedikit dia nih.

Oke, sebentar ya, sebentar ya. Ini agak loadingnya agak bermasalah ini. Ya, kita cari yang baru lagi deh.

Oke, kita lanjut ke lagu dulu ya, sobat mana ya ini. Kayaknya ada sesuatu lagi nih. Oke, selamat siang buat semuanya. Kita mau ke Seram dulu, menunggu sampai akhir hidup ya. Oke, selamat siang buat semuanya.

Oke, okay, Sobat Bana, kita lanjut lagi ya, masih di Radio Road on Air. Ya, oke, okay, Sobat Bana, kita lanjut masih jalan-jalan di Sumatera Selatan ya, atau di Kota Palembang, di Kutu Kitulonggalu. Nah, siapa nih yang suka pempek Palembang ya, Sobat Bana ya? Selamat siang buat semuanya yang mau makan empek-empek Palembang ya. Nah, Pulau Kemaru yang terletak di tengah Sungai Musi adalah satu ikon wisata Palembang. Selain pemandangan alamnya yang indah ya, pulau ini juga punya kisah cinta legendaris antara putri raja dari kerajaan ya. Nah, Sriwijaya dan putri raja kerajaan Tiongkok, Pulau Kemaru sendiri berarti adalah pulau yang kemarau karena pulau ini tidak pernah tenggelam bahkan ketika Sungai Musi sedang pasang. Nah, di sini kita bisa mengunjungi kelenteng Hok Giong Rio yang berdiri ratusan tahun serta pagoda menara 9 ya yang menawarkan panorama Sungai Musi dari ketinggian. Nah, Pulau Kemaru jadi pusat perayaan Cap Gomeh yang selalu ramai dikunjungi. Ya, lanjut Sobat Bana, ada Taman Celosia Spring Hill. Nah, kalau kita sempat berinstagramable ya, ini wajib banget untuk mampir ke Celosia Spring Hill. Nah, taman ini dihiasi hamparan bunga berwarna cerah, lengkap dengan spot foto unik seperti replika cincin siar angin Belanda dan miniatur rumah tahan gempa ya. Nah, ini cocok juga untuk bersuatu foto bersama keluarga, foto romantis ya bersama pasangan ya. Wah, ini endah banget tentunya ya Sobat Bahana ya. Ya, selanjutnya ada yang keempat, ada MNZ Waterpark. Nah, mau main air sepuasnya bareng keluarga? Nah, di sini tempatnya ya, di MNZ Waterpark jawabannya. Taman bermain air seluas 3,5 hektar ini punya banyak wahana baru ya. Seperti Zimba, Corapol, Devil Nile, hingga The Kai Silent. Area khusus anak-anak pun aman dan penuh permainan seru ya, bikin liburan kita makin menyenangkan. Nah, harga tiket masuk MNZ Waterpark hanya Rp50.000 pada hari biasa dan Rp100.000 di akhir pekan. Ya, kita lanjut ke kantor ledeng ya, Sobat Bana ya. Kalau kita suka wisata sejarah, jangan lewatkan juga kantor ledeng bangunan ya. Kantor ledeng ya. Ini bangunan ini kini berfungsi sebagai kantor wali kota Palembang. Nah, bangunan ini awalnya merupakan menara air Belanda yang dilengkapi kantor di lantai bawahnya ya. Nah, kemudian dijadikan kantor residen dan kekaisaran Jepang. Fungsinya berubah menjadi balai kota pada tahun 1956 dan mulai menjadi kantor wali kota pada tahun 1963 hingga sekarang. Ya, lanjutlah Sobat Bana, ini ada Lawang Boroton ya. Ini gerbang bersejarah peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Kini menjadi salah satu destinasi wisata edukatif Palembang. Lawang Boroton adalah salah satu pintu gerbang yang merupakan bagian dari benteng Kuto Besak. Benteng ini adalah pusat pemerintah Kesultanan Palembang Darussalam. Lawang Boroton adalah salah satu akses utama di belakang betang, di belakang benteng ya, yang dikelilingi oleh sungai-sungai strategis. Dari tiga gerbang yang di benteng ini, saat ini hanya gerbang barat yang masih berdiri. Setelah mulai proses revitalisasi, gerbang ini tampil lebih terawat tanpa kehilangan nilai historisnya. Oke, itu dia Sobat Bahana, 5 dulu ya, 6 ya tadi udah kita bahas 1 ya. Nah, nanti kita bahas lagi Sobat Bahana, kita jelang dulu nih. Ada Itikaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Iya, buat Sobat Bahana jangan lupa bawa payung kemanapun kamu berada, apalagi buat pejalan kaki ya.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur

pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi. Hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes. Nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya. Rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa, 2 tahun terakhir, 5-10 juz, 53%. 1-20 juz, 21%. 21-30 juz, 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran. Silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234 dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian? Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: 7.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100.2 BN FM, lumba-lumba uang kertas featuring Toton Kribo ya, featuring Rice One, dan juga ada siapa nih, Henry Talen ya. Ya, selamat siang jelang sore buat Sobat Bahana, udah jam 14 lewat 16 menit di studio kita di saat ini. Ya, kita lanjut Sobat Bahana, masih di Radio Road on Air kita. Kita masih jalan-jalan ke Provinsi Sumatera Selatan atau Palembang ya Sobat Bahana ya. Ya, kita masih lanjut ngomongin tentang tempat wisata yang ada di Kota Palembang. Nah, kita lanjut nih ke tempat wisata yang ketujuh, ada Benteng Kuto Besak BKB ya. Ini berada di tepian Sungai Musi. Ini BKB ini merupakan salah satu ikon bersejarah Palembang. Nah, Benteng Kuto Besak awalnya merupakan bangunan keraton yang abad ke-23 ya.

Iya, 28. Ini menjadi pusat Kesultanan Palembang ya. Nah, pembangunan benteng dimulai pada tahun 1780 pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin ya. Bahauddin. Nah, luas keraton ini sekitar 5,3 hektar. Benteng ini dikelilingi tembok besar dengan 4 kubu bastion ya di setiap sudutnya. Nah, keraton ini memiliki pelataran yang luas dengan beberapa bangunan di dalamnya seperti Balai Agung, Keputeran, Pasabean, area menerima tamu, tempat kediaman Sultan, dan Permaisuri. Nah, selain itu di tengah keraton terdapat kolam, taman, pohon buah-buahan. Nah, Benteng Kuto Besak ini juga sering jadi lokasi festival budaya dan tempat favorit untuk bersuah foto. Ya, lanjut kita ke Jembatan Ampera, udah tadi ya sebut bahannya ya. Ke Museum Bala Putra Dewa. Nah, ini museum yang cocok buat kita ingin lebih tahu tentang pelajaran atau sejarah Palembang ya. Dan kejayaan-kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan ini Bala Putra Dewa namanya ya. Memamerkan benda-benda sejarah regional, budaya, dan seni Sumatera Selatan. Nah, museum ini memiliki koleksi kerajinan tradisional dan artefak yang ditemukan di daerah Sumatera Selatan dari zaman prasejarah hingga zaman kolonial Belanda. Ada 3 bagian dalam museum ini yang memajang benda-benda bersejarah. Yakni bagian megalit, bagian Sriwijaya, dan bagian Kesultanan Palembang. Nah, koleksi di dalamnya mulai dari arca, alat musik tradisional sampai diorama sejarah Sriwijaya yang seru buat dipelajari. Ya, kita lanjut sebenarnya ke Taman Wisata Alam Hutan Putih Kayu. Nah, ini pengen rehat dengan hirup-pikuk kota. Taman Wisata Alam Putih Kayu bisa jadi pilihan ya. Nah, lokasi dekat pusat kota dengan suasana pinus yang adem. Ada flying fox, taman bermain, miniatur 7 keajaiban ya. Ada 7 keajaiban dunia. Bahkan danau kecil buat santai atau main perahu bisa juga ya sebenarnya ya. Nah, pengunjung harus selalu waspada karena masih ada banyak monyet di dalam hutan kota ini. Iya, hati-hati ya. Ya, lanjut sama mana? Ada air terjun Curug Maung ya. Ini buat kita yang suka petualangan, air terjun Curug Maung ini di pagar alam ya, wajib dikunjungi juga. Air terjun setinggi 80 meter ini dikelilingi hutan tropis yang lebat. Cocok banget buat trekking sambil menikmati alam yang masih alami. Untuk mencapai air terjun ini, ya sebut bahannya ya, kita harus menuruni ratusan anak tangga yang cukup curam. Jadi kalau hujan hati-hati, licin ya sebut bahannya ya. Oke. Ya, lanjut ke 11 ada Palembang Icon Mall. Nah, kalau kita cari tempat shopping, tempat belanja yang modern di Palembang, kita bisa mampir ke Palembang Icon Mall ya. Mall ini menawarkan berbagai brand internasional, restoran mewah, bioskop, dan sering jadi lokasi event-event seru. Ya, oke, lanjut ada Transmart Palembang juga sobat bahana. Selain kebutuhan harian, di Transmart Palembang kita juga bisa menikmati hiburan seru ya. Dari bioskop sampai area bermain anak ya. Tempat ini pas banget buat quality time ya bareng keluarga. Oke, ya sobat bahana ya. Ya, lanjut kita nanti sobat bahana, kita boleh break dulu sebentar ya. Kita punya Wishbaker di sore ini ya, bikin siasa gila. Ya, selamat sore buat semuanya, masih di sini kita di Radio Road on Air.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abang nggak balik cincin nah. Kalau ngiolo, nana mau pakai kok jutu Ari. Jangan pilih naju pikir itu lewat.
1: Adia, malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia, balina rancak modelnya di.
0: Jadi Wan.

0: Elo udah koe, tapi di manca balioan, sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo, kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia, amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
2: Iyo lah sana. Nang kamambali ame toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya. Yo sabana ranca. Gagage lah sana ka toko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Oke, sobat bahana. Dari Bima Zeno, selamat datang cinta ya, sobat bahana ya. Ya, sebelum kita ada beberapa ada 10 menit lagi ya, sobat bahana ya. Kita mau masih bahas nih tentang tempat-tempat wisata yang ada di Palembang ya, sobat bahana. Kita mau ke kampung wisata ada Hadrami Al Munawar. Ini adalah satu kampung yang bersejarah di Palembang yang menjadi tempat tinggal komunitas Arab terbesar. Nah, di sini kita bisa belajar budaya Arab yang telah berkembang sejak dulu di kala Palembang ya. Kampung yang berada di Sungai Musi ini membangun bangunan klasik bergaya Melayu Palembang yang masih terawat dengan baik. Nah, bangunan-bangunan ini banyak terbuat dari kayu ulin ya, sobat bahana ya, yang sangat kuat dan awet. Ya, lanjut kita ke TMS Satya Ketra Siguntang. Ini mau santai sambil menghirup udara segar, coba datang ke Taman Pahlawan di pusat Palembang. Selain itu juga bisa tempat jogging, bersepeda. Nah, taman ini sering dipakai buat cara komunitas dan atau sekedar bersantai ya, sobat bahana ya. Ya, lanjut kita lagi ke Monumen Perjuangan Rakyat. Nah, Monumen Perjuangan Rakyat ini yang lebih dikenal dengan Mompera, terletak tempat di seberang Masjid Agung Palembang. Monumen ini menjadi tanda penghargaan kemerdekaan dengan momen bersejarah Perang 5 Hari 5 Malam. Nah, di Sumatera Selatan ya. Di sini tampilkan kisah historis perjuangan dan menampilkan tokoh-tokoh pejuang asal Sumatera Selatan. Mempera memiliki 6 lantai museum dan di lantai 8 pengunjung dapat melihat pemandangan kota Palembang dari atas. Nah, untuk masuk ke Mempera, pengunjung harus membayar tiket seharga Rp5.000 saja. Terus ada lagi rekomendasi hotel Palembang strategis ya, sobat bahana ya. Nah, kalau kita berencana ke Palembang, kita bisa mampir di beberapa lokasi hotel ya. Ada Hotel Arya Duta Palembang, terus juga Hotel Zezuri Palembang ya, sobat bahana ya. Hotel Als Hotel, terus ada lagi. Oke, itu dia sobat bahana, ada 4 ya. Oke. Nah, dari hotel kita juga bisa mudah terjangkau destinasi wisata dan alam seperti Kampung Kapitan, Kampung Al Munawar dan Taman Putih Kayu hingga Bukit Siguntang ya sobat bahana ya. Palembang memang punya banyak tempat-tempat wisata ya sobat bahana ya. Nah, kita bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik selama berlibur di kota ini. Jangan lupa untuk mencoba kuliner khas Palembang juga yang sangat menggoda seperti pempek, tekwan dan juga martabak har ya. Nah, supaya perjalanan kita nyaman, jangan lupa untuk pesan beberapa kebutuhan perjalanan kita di akun-akun yang bisa menawarkan ya untuk perjalanan kita lebih aman, lebih terjamin tentunya ya. Atau ada orang-orang terdekat di sana, saudara kita yang bisa menjadi guide di sana ya sobat bahana atau pemandu kita untuk sampai di Palembang nantinya ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Tuntas sudah kita membahas tempat-tempat wisata kita di acara Radio Road on Air ya. Ya, jumpa lagi di minggu depan sobat bahana. Sanda pamit, mohon maaf. Setelah ini ada Pak Praja yang akan nemenin sobat bahana di acara selanjutnya. Oke, ada nih yang lagunya enak banget untuk dinikmati sore ini. Oke, sana pamit mohon maaf dan jangan lupa sobat bahana untuk selalu waspada untuk keadaan lampu kita. Cas dulu lampu casnya, beli lilin sekarang ya sobat bahana, jangan nanti malam pas sudah mati baru nyari lilin ya. Oke, terus jangan lupa cas HP-nya pas sore nanti ya, sebelum jam 5. Oke, sana pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selena Gomez, my man me. Yeah, special for you, sobat bahana. Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the passing.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cuslah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Hei, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.

0: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
1: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700

0: pit, capek lah. Ayah nanti lah gua.
1: Iya ya, helm pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0822-6396-7311.
2: Resikin dia. Gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: De, rami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dimba, Dimba.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimbanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah Dimba, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Dimba. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pe dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz.

30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, Tibun Nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN TK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu

wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azzakumullahu ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat teriring salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan contoh bagi kita satu-satunya, contoh terbaik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan bagi umat Islam. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mengkaji bersama tentang keutamaan lapar dan menyederhanakan makanan, minuman, pakaian dan selainnya, dan juga keutamaan meninggalkan syahwat. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak lain bab ini adalah dikarenakan pada akhir-akhir ini banyak sekali manusia-manusia yang mendahulukan keinginan atau hawa nafsu, syahwat mereka terhadap perkara-perkara dunia. Dan banyak sekali para manusia yang tidak mencari kebutuhan mereka hanya sekedar untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan. Akan tetapi berlebih-lebihan sampai-sampai meninggalkan ibadah yang seharusnya mereka lakukan, bentuk penyembahan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat yang ke-59 dan ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudzlamuna syai'a. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua ayat ini, yakni bahwasanya setelah ditinggalkan oleh para nabi, mereka mewarisi satu kaum yang menyepelekan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan banyak mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan di ayat yang setelahnya, illa man tab wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudzlamuna syai'a. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat dan beriman, mereka melakukan amal saleh, maka mereka akan memasuki jannah dan mereka tidak akan terzalimi. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan dalam syarah pada ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, apakah yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat diantaranya adalah menyepelekan untuk melaksanakannya, menyepelekan hal bersuci sebelum melaksanakannya, menyepelekan untuk menutup aurat ketika melaksanakan sholat, bahkan menyepelekan untuk menghadap kiblat. Ini termasuk ke dalam golongan kaum yang menyepelekan atau menyia-nyiakan sholat. Dan termasuk di dalamnya, yakni meninggalkan tuma'ninah dalam ruku, meninggalkan tuma'ninah dalam sujud, meninggalkan tuma'ninah dalam berdiri, dan meninggalkan tuma'ninah dalam duduk di antara dua sujud. Banyak sekali kita perhatikan kaum muslimin yang melaksanakan sholat hanya sekedar untuk menuntaskan sebuah kewajiban, sampai menyepelekan ketenangan dalam ruku, sujud, berdiri, ataupun duduk di antara dua sujud. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan hal ini pun termasuk ke dalam
kaum yang menyepelekan atau

semenjak beliau datang ke Madinah dari makanan 3 hari berturut-turut sampai ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang kelebihan rizki di antara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, tapi sudah mengagendakan di dalam satu acara yang akan sebulan lagi dilaksanakan, kita akan makan besar di acara itu. Tapi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan untuk sebulan ke depan, makanan esok hari saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpikir untuk mengenyangkan keluarga beliau. Kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan dari Urwah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat taqul, beliau radhiyallahu anha berkata, wallahi ya bna ukhti, in kunna lananzur ilal hilal thummal hilal thummal hilal thalathatu ahillah fi syahrain. Demi Allah, wahai anak saudara perempuanku, kami pernah menunggu satu hilal, kemudian hilal, kemudian hilal. 3 kali bulan atau 3 bulan ditunggu oleh Aisyah radhiyallahu anha, 2 bulan berturut-turut. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Bahasa kitanya, dapur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyala api. Qultu. Kemudian ponakan Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya khala, fama kana ya'ishukum, wahai bibiku, kemudian apa yang menghidupi kalian? Qalat, al-aswadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, al-aswadan. Apa yang dimaksud dengan aswadan? Hanya tamr dengan air. 3 bulan atau 2 bulan berturut-turut yang menghidupi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin umat Islam hanya dihidupkan dengan kurma dan air. Subhanallah. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiran min ansar. Kecuali pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan kaum Ansar, wa kanat lahum mana'ih, dan mereka diberikan kelebihan rizki, yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqina. Ada kaum Ansar yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan rizki, mengirimkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu. Dari apa? Pemberian tetangganya kaum Ansar. Inilah apa-apa yang dirasakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kemudian hadis lain yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyah. Abu Hurairah radhiyallahu an melewati satu kaum yang di depannya ada kambing panggang atau daging sate. Fada'ahu fa'aba ayyakul. Abu Hurairah dipanggil oleh kaum itu. Kemari Abu Hurairah, makan bersama kita daging kambing panggang ini. Fa'aba ayyakul. Abu Hurairah radhiyallahu an enggan untuk makan bersama mereka. Waqal. Dan beliau Abu Hurairah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya walam yashba min khubzis sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia dan tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum. Luar biasa. Ini bukan kisah atau bualan belaka, tapi ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Abu Hurairah menyebutkan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana, bukan hanya sekedar menyebutkan, tapi inilah yang beliau alami, dan beliau mendidik keluarga beliau dengan rasa lapar. Kemudian hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata, "Inni la awwalul arab rama bisahmin fi sabilillah." Sesungguhnya aku adalah orang pertama yang melemparkan panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kami telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malana ta'amun illa waraqul hublah wa hadza samur. Ketika kami berperang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak punya makanan apa-apa kecuali dedaunan dan rumput.

0: kecuali daunan dan rumput. Hatta in kana ahaduna la yad'u kama tad'u syah malahu khaltun. Afwan. Ini yang diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika salah seorang di antara kami buang kotoran, kotorannya mirip dengan kotoran kambing yang tidak ada campurannya sedikit pun. Dalam keadaan perang, berjihad fisabilillah, di mana hal tersebut membutuhkan kekuatan, malana ta'amun illa waraqul hublah wa hadzas samur. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan, kami tidak punya makanan apa-apa kecuali dedaunan dan rumput, itulah yang mereka olah jadi makanan. Tapi inilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menambah kekuatan mereka melempar panah melawan musuh dan berjihad fisabilillah. Kemudian hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang menjadi doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad yang hanya menghilangkan lapar saja. Hanya qutan saja. Hanya lauk yang menghilangkan rasa lapar saja. Inilah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana para sahabat meniru untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada sunnah mengutamakan rasa lapar. Wa an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Muhammad ibn Sirin radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aytunni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyian alayya. Sungguh engkau telah melihatku. Abu Hurairah bercerita kepada Muhammad ibn Sirin, sungguh engkau telah melihatku, aku terjatuh ketika jalan di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Aku pingsan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fayaji'ul ja'i, seseorang datang, fayadha'u rijlahu ala unuqi, kemudian meletakkan kakinya di leherku. Wa yara anni majnun wa ma bi min junun. Dia melihatku seolah-olah aku ini gila, padahal aku enggak gila. Wa ma bi illal ju'. Padahal pada waktu itu aku sedang lapar. Abu Hurairah yang berusaha untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tahu bagaimana fadilah rasa lapar, beliau sampai mengikuti sampai pingsan di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bagaimana saking miskinnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa diruhu marhuna inda Yahudi fi 30 sha'an min sya'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, diraknya, baju besi yang senantiasa digunakan di waktu perang, digadaikan di seorang Yahudi. Untuk apa? Rasulullah menggadaikan baju besinya ini untuk ditukar dengan 3 sok dari gandum. Menggadaikan baju besinya bukan di umatnya, tapi di umat agama lain, di seorang Yahudi, hanya untuk menukarkan dengan 3 sok dari gandum. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bagaimana para sahabat Ahlus Suffah, mereka hidup dengan penuh rasa lapar dan kekurangan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, laqad ra'aitu 70 min ahli Suffah. Aku telah melihat 70 orang ahli Suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida. Mereka enggak punya selendang lebih. 70 orang ahli Suffah enggak punya selendang lebih. Imma izar wa imma kisah. Mereka memiliki cuma 2. Kalau enggak pakaiannya, kalau enggak sarung. Kain penutup atas atau kain penutup bagian bawah. Qatrabitu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfas saqain. Kadang-kadang ada yang mereka tutup di atas ini itu hanya sampai setengah dari dari betis-betis mereka. Jadi enggak ketutup semua. Padahal mereka tinggal di mana? Di belakang Masjid Nabawi, di belakang Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma yablughul ka'bain. Kadang-kadang ada di antara mereka yang memiliki sarung sampai menutup dua mata kaki saja. Kadang-kadang kan selimut kita menjulur sampai ke bawah telapak kaki. Inilah ahlus suffah. Fa yajma'uhu bi yadihi karahiyata an tura 'auratuh. Kalau mereka sudah menutup dan memaksa untuk memegang dengan kedua tangannya, mereka khawatir kelihatan auratnya. Jadi mereka tidur dengan penuh badan yang harus dikurang-kurangi untuk tertutup auratnya dengan kain-kain mereka. Ini luar biasa sekali bagaimana keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan apa sih kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adamin hashwuhu lifun. Kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kulit yang berisi serabut. Dari kulit, mungkin belum ada spring bed waktu itu. Dari kulit di bawahnya diisi serabut, dan inilah yang menjadi kasur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang menjadi penutup hadis yang kita bacakan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita diingatkan dari hadis dan ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk mengutamakan rasa lapar agar terpenuhi kekhusyuan dalam ibadah-ibadah kita, terpenuhi tujuan akhirat kita, dan memenuhi tabungan-tabungan akhirat kita dengan menyederhanakan dalam kehidupan dan tidak memenuhi syahwat atau menuruti keinginan hawa nafsu kita belaka di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mewujudkan itu semua.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

gratis komen 2 apa?

0: iya deh, Sel.
1: Ambon nyoba licincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombo pakai kukaiku jutu, Ari. Jan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Iya, dia, Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nandak meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak Bali, Wan. Sembarang sih, nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuh sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuh lamo dia tagak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek kula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Oh, teh mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si mutiku.
1: Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lajuh kui mah.
0: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh.
1: Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
0: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
1: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote.
0: Eh, baseyo kiceknya lo.
1: Ambo bali mah di toko Evanri, awal kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: capek lah. Ayah lantai lah gua.
1: Iya ya, helm ipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SNPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN TK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi bebas uang pendaftaran. Sertifikat prestasi akademik non-akademik minimal tingkat provinsi. Hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes. Nilai rata-rata rapor 90. Berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya. Rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812 6692 8234.

0: dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
1: Bahan FM 100,2 Bahan FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @smpqcahayaalquran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam.

bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sapi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita jumpa lagi di acara MOS ya. Ya, untuk Sobat Bahana yang mau request lagu kesukaannya di malam hari ini melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp nomor 082122708300. Ya, seperti biasa saat ini Praja hadir temani sobat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Semoga sampai pukul 24 nanti atau pukul 00 atau pukul 12 malam tidak ada terjadi pemadaman aliran listrik gitu ya. Ya, meskipun saat ini di beberapa wilayah di Kota Padang Panjang, di beberapa kelurahan ya masih mengalami pemadaman. Begitu juga di kota-kota lain seperti di Batu Sangkar dan Kota Solok ya. Tadi saya dapat informasi juga masih ada pemadaman ya. Dan mudah-mudahan di malam hari ini semua akan lancar-lancar aja. Dan kita akan segera terima telepon bagi sobat yang mau bergabung di acara MOS tentunya. Ada telepon pertama dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Halo, selamat malam Azizah. Apa kabar?
1: Selamat malam lagi, Kakak. Iya. Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, mau request
1: lagu apa nih? Agaknya radio nggak padang juga.
0: Mudah-mudahan bisa bertahan sampai pukul 23 nanti.
1: Iya, Kak. Ya, betah sekali, Kak.
0: Iya, oke.
1: Nah, bentar lagu satu, Kak.
0: Lagunya apa tuh?
1: Dari Mahalini, Kak.
0: Dari Mahalini, ya. Judulnya
1: Sisa
0: apa?
1: Sisa Rasa.
0: Sisa?
1: Rasa.
0: Sisa Rasa.
1: Ada lagunya tuh, Kak.
0: Lagi loading deh nih sebentar ya.

0: Sisa rasa judulnya ya.
1: Iya kak.
0: Sebentar. Kayaknya belum masuk itu lagunya.
1: Kalau nggak ada Landaja sama Afgan, apa saja lagunya yang ada tuh kak?
0: Lagu Mahal Ini yang lain nggak mau?
1: Apa kak?
0: Lagu Mahal Ini yang lain nggak mau?
1: Coba ada, apa saja judul lagunya itu kak? Kalau Mahal Ini
0: ada Kaulah Segalanya, Rinduku, Rindu, Kemarilah Tenang.
1: Ayo Rindu aja satu kak.
0: Rinduku Rindu itu ya?
1: Ya yang Rindu aja kak.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Kak Rezi itu yang udah pulang dari Batam. Yang baru ketemu hari Sabtu tuh kak.
0: Oh iya, dapat oleh-oleh dong.
1: Apa kak?
0: Dibawain oleh-oleh dong.
1: Nggak tahu kak, kemarin pas hari Sabtu ketemu di jalan raya kak.
0: Oh gitu.
1: Masih pernah ke sekolah.
0: Oke.
1: Untuk keluarga besarnya tuh untuk Kak Sandra sama keluarga besarnya juga.
0: Iya.
1: Terus yang mau masuk nanti yang lewat di WA ya kak, semuanya tanpa terkecuali kak.
0: Baik kalau begitu. Masalah
1: spesialnya tuh untuk kawannya Bang Aldi, ada Kak Nelly sama Kak Wiwit, Pak Denek sama Mbak Sri.
0: Ya, okay.
1: Sama Pak Sainal juga kak, sama Bu Dokter Ninja Masani kak.
0: Baik ya.
1: Dimunggu rapat aja deh kak.
0: Oke Azizah, ditunggu lagunya nanti.
1: Oke kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
2: Rancang Banana.
0: Rancang Banana. Demikian ada Azizah ya.

Baik, kali ini ada pesan di WhatsApp Bahana ya, dari Joni namanya. Oke, Joni ya. Joni di Paninjauan. Baik. Apa katanya nih ya? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau request lagu boleh ya? Katanya boleh. Judul lagunya Tak Mampu Pergi ya, dinyanyikan oleh siapa nih? Semi Simorangkir. Oke. Tak Mampu Pergi ya. Coba kita cek dulu lagunya. Oke, ini dia. Katanya kirim salam untuk semua pendengar Radio Bahana dimanapun berada. Salam kenal ya dari Joni di Paninjauan. Oke ya, Joni ya, nanti ditunggu lagunya. Oke ya, terima kasih sudah berpartisipasi di acara MOS untuk malam hari ini. Joni di Paninjauan. Oke, kita akan... apa ya?

Kemudian ini juga ada pesan nih dari Leli ya. Leli di Tanah Pak Lambi ya. Okay, apa nih pesannya? Selamat malam ke penyiar. Iya, selamat malam lagi pendengar. Aneh aja kalau gitu ya. Leli pendatang baru nih katanya ya, mau request lagu dari Cakrakan ya, judulnya Kau Memilih Dia.

terima kasih sebelumnya. Salam-salam untuk semua pendengar Bahana FM saja deh, dimanapun berada. Salam kenal dari Leli di Tanah Palambi ya. Oke, lagunya Cakrakan ya. Kau memilih dia. Oke, baik deh, nanti kita putarkan lagunya. Ditunggu ya. Baik sobat Bahana, untuk sobat yang mau juga diputerin lagunya di malam hari ini di acara Mos More Request ya, silakan telepon setelah lagu-lagu diputar nanti ya. Ada 3 lagu berikut ini, dan bagi yang mau pesan juga melalui WhatsApp, tinggalkan pesan WhatsAppnya segera. Jangan lupa judul lagunya ditulis dengan benar, dengan benar gitu ya. Nggak boleh salah satu huruf, tidak boleh salah spasi atau tanda baca lainnya. Harus pas dengan judul yang dikeluarkan oleh produsernya atau penciptanya. Oke. Biar gampang pencarian lagunya, gitu maksudnya ya. Ya, kita akan dengerin lagu yang pertama, lagu yang udah direquest oleh Azizah di Tanah Hitam ya. Setelah itu ada lagu permintaan dari Joni di Paninjauan, dan juga ada lagu permintaan dari Leli di Tanah Palambik. Ini dia, Rindu Ku Rindu.

100,2 Ban FM Rancak Bana. Tentu kita masih di acara MOS untuk malam hari ini ya. Kali ini saya akan bacakan sebuah pesan yang masuk nih dari siapa nih? Oh, dari Niko di Ekor Lubuk ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja, katanya Niko nih ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Niko ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari Noah Kak, judulnya Suara Pikiranku. Oke ya. Salam buat Aldi di Jakarta dan keluarganya ya. Dan juga buatnya Uni Dahliar di Pitala. Tak lupa salam buat Nina dan Lenny juga, buat Santi juga katanya. Salam kompak selalu juga buat Henry di Bukit Surungan katanya Niko ya, di Ekor Lubuk. Yang pengen dengerin lagu dari Noah Band malam hari ini ya, tentu lah vokalisnya Ariel Peter Pan. Ariel ya, kok pakai Peter Pan lagi. Waduh, udah kacau. Sorry ya. Dan ini juga ada pesan masuk lagi nih. Oh, lagi ngetik dia nih. Ditunggu ketikannya ya. Kayaknya panjang kali nih ketikannya.

Oke ya. Ini ada pesan dari Rinto namanya ya. Oke, Bung Rinto ya. Rinto di Kuba katanya. Kubanya Kuba mana nih? Kuba Cibadak ya. Bisa jadi Kuba Amerika Latin beneran gitu ya, karena kan bahannya bisa dengar di sana ya. Tapi ini katanya Rinto di Kuba ya. Oke, apa nih ucapannya? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja katanya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Rinto ya. Namanya Rinto ya. Oke.

Kak, tolong diputarkan lagu dari siapa nih? Anima ya, oh, dari Anima ya. Judulnya Kembalilah Untukku ya. Salam untuk semua pendengar Radio Bahana dimanapun berada. Salam kenal dari Rinto di Kuba katanya ya. Oh enggak, Kuba itu di mana? Kalau di Padang Panjang kan juga ada Kuba ya. Tidak hanya ada di Amerika gitu ya. Padang Panjang ada Kuba. Kubu coba dak katanya ya. Keren kan Padang Panjang. Ya, oke ya, Merinto ya, nanti lagunya diputerin ya. Anima ya, Kembalilah Untukku. Dan berikutnya juga ada pesan dari siapa lagi nih? Kita bacakan. Oh, ini dari Aldi. Woi, keren kali nih fotonya. Empat-empat cok ganteng nih. Saya dikirimin foto nih Aldi sama teman-temannya ya. Assalamualaikum Bang katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aldi ya. Pengennya nelpon langsung tapi di sini lagi berisik banget katanya. Jadi enggak bisa nelpon. Oh, udah enggak apa-apa. Yang penting pesannya masuk ya. Mau request lagunya Vidi Aldiano Nuansa Bening ya. Oke, Nuansa Bening ya. Oke. Bang 109 dan Bahan FM Padang Panjang dapat salam nih dari adik-adik partner kerja Aldi malam ini ya. Ada Arya Mohan. Oke, Arya Mohan, salam ya. Dan juga ada Raden Raka. Dan juga ada Fatah Sah ya. Oh, keren ya. Mereka berempat nih berfoto bareng nih semua. Keren ya. Terima kasih Bang katanya. Aduh, kembali kasih Aldi. Selamat beraktivitas di malam ini ya. Kayaknya masih di lokasi syuting nih kayaknya ya. Mudah-mudahan sukses selalu buat Aldi dan

yang udah dipesan oleh teman-teman tadi ya. Oke. Ada permintaan dari Nico, ada dari Rinto, ada dari Aldi di Jakarta ya. Kita dengarkan lagu yang pertama ini, mudah-mudahan bisa melengkapi kebahagiaan di malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang di daerahnya, beberapa kelurahan di Kota Padang Panjang ada pemadaman listrik ya, mudah-mudahan gak berkecil hati dan mudah-mudahan masih bisa dengerin Radio Bahana tentunya ya. Dan inilah lagu-lagu Rancak Mendatang ini, kita dengarkan bersama ya.

100,2 Bana FM Ranca Bana. Ya sobat, kita tunggu telepon yang mau bergabung di 0821-2270-8300. Sambil kita menunggu telepon yang bergabung, kita baca WhatsApp lagi ya. Pesan-pesan yang masuk di WhatsApp. Kayaknya banyak yang via WhatsApp ya, nggak apa-apa ya. Kali ini ada dari Santi di Singgalang ya. Katanya nih, assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Santi. Malam-malam begini pengen dengerin lagu Mencintai Kehilangan katanya. Judulnya Mencintai Kehilangan. Ada ya Mencintai Kehilangan ya. Oke, coba kita cek dulu ya, Mencintai Kehilangan. Oke. Oh, penyanyinya Anissa Rahma ya. Kak Praja, kirim salam buat Nina di Sleng Bawah, ada Putra Medan Boda juga di situ, dan juga buat Aal katanya. Tak lupa salam buatnya siapa nih, Niko di Ekor Lubuk, dan juga buat Opung di Kotolawe katanya. Dan salam kompak selalu untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada ya. Demikian dari Santi di Singgalang.

Ini juga ada dari siapa nih? Namanya Mami Leo ya. Oke ya. Selamat malam buat Mami Leo ya. Apa katanya nih? Selamat malam Kak Praja, salam kenal dari Mami Leo di Selaing Atas. Nah, ini di Selaing Atas, Mami Leo di Selaing Atas ya. Mau minta lagu dari Gloria Jessica. Tolong diputarkan judulnya Luka Yang Kecil. Tidak luka menganga ya, tapi luka yang kecil. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Mudah-mudahan ada. Kirim salam buat Robert, katanya buat Robert di balai-balai. Juga buat Hendra di mana nih, di Ngalau. Dan juga buat semua teman-teman satu komunitiku katanya. Emang komunitinya apa? Sebutin dong nama komunitinya ya. Dan juga salam buat seluruh pendengar Radio Bahana FM. Salam kenal dari Mami Leo di Silaing Atas ya. Oke. Lagunya tadi apa ya? Luka Yang Kecil ya. Oke, ini dia. Gloria Jessica ya. Oke. Baik, kita akan putar dan kita dengar bersama lagunya nanti.

ini ada lagi nih pesan nih, tapi ngetiknya kok lama banget gitu ya. Kita tuntaskan dulu pesannya. Dan bagi sobat yang mau nelpon, seluruh telepon juga lagi terbuka sekarang ya di 0821-2270-8300 ya. Bagaimana di tempat sobat saat ini? Masih padam listriknya ya? Ya perlu siap-siap juga ya, karena kayaknya padamnya bergilir gitu ya. Langkah baiknya semua handphone sobat semua di cas dari sekarang ya. Nanti mungkin ada kebagian yang off di jam 12 gitu ya, dan juga ada yang on di jam 12 nanti gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa hidup nanti ya. Tapi kita nggak tahu ya, karena para teknisi dari PLN di daerah Jambi sana masih bekerja keras sampai sekarang untuk ya agar Sumatera kembali terang benderang.

kota kita masih mending ya, karena kota tidak begitu besar. Coba Anda bayangkan seperti di Padang tadi sekitar jam 9 yang kita lihat tadi ya visualisasinya. Di jalan-jalan utama di kota Padang seperti jalan Imam Bonjol, wow gelap sekali ya. Dan sebagian besar wilayah di kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat juga mengalami pemadaman yang sama dengan kita. Ya artinya kita harus berbesar hati dan tetap tabah ya menghadapi situasi sekarang ini. Karena memang ada gangguan teknis di jaringan PLN Trans Sumatera ya, tepatnya yang berada di daerah Jambi gitu ya. Oke, kayaknya nih ada pesannya udah selesai diketik nih. Rupanya nih dari Henry ya di Bukit Surungan. Apa isi pesannya? Coba kita baca dulu ya sobat ya. Assalamualaikum Kak Praja, selamat malam katanya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Henry ya. Oke, Kak tolong diputarkan lagu dari Enmes Kamaleng katanya. Oke, Enmes ya. Judulnya Cinta Luar Biasa. Cinta Luar Biasa, coba kita ketik dulu Cinta Luar Biasa. Cinta Luar Biasa. Oke, ini dia ya. Oke. Salam untuknya Aldi di Jakarta Kak ya. Juga buat Lenny di Balai-balai. Buat Nina di Selaing Bawah juga ada di situ, Putra Medan Bodak. Salam juga buat Santi di Singgalang. Juga salam buat Unida Liar di Pitalah. Kok belum nongol ya Unida Liar ya katanya. Mudah-mudahan belum tidur gitu ya, atau mungkin di sana lagi padam listrik ya, jadi karena padam listrik ya nggak bisa telepon, mungkin baterainya habis mungkin ya, bisa aja ya. Dan juga salam buat seluruh pendengar radio Bahana FM dimanapun berada, salam kompak selalu dari Henry di Bukit Surungan. Oke ya, yang kali ini lagunya berjudul Cinta Luar Biasa. Baik sobat Bahana dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 100,2 MHz atau yang dengerin radio melalui streaming radio. Nah kalau di tempat kamu padam listrik, tetap bisa dengerin radio asal baterai HP-nya masih talk share gitu ya. Dan juga dengerin streaming radio di HP juga gak makan kuota yang banyak gitu ya, sangat irit kali gitu ya. Mungkin 1 giga itu bisa untuk 15 hari kali ya. Ya, jadi dengerin melalui streaming radio ya. Kamu tinggal ketik aja Bahana FM streaming radio atau Indonesia streaming / Bahana gitu ya. Maka kamu akan dengerin Bahana FM melalui HP kamu tanpa headset ya. Langsung dengerin, tinggal klik play dan dengerin Bahana tentunya ya. Kalau di tempat kamu pada listrik gitu ya. Oke. Baik, kita akan segera dengerin lagu pertama Anisa Rahma dengan lagunya Mencintai Kehilangan. Lagu ini direquest oleh Santi di Singgalang. Mudah-mudahan yang udah request lagu ini tadi udah standby dengan pesan radionya ya. Kita dengerin bersama.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Sobat kita masih di acara MOS tentunya, yang mau request lagu kesukaannya di malam hari ini. Sementara jam-jam di studio Bana FM 11 menit telah berlalu dari pukul 10 malam ya. Kita akan kembali baca-baca pesan yang sudah masuk di WhatsApp Bana, yang mana kali ini akan saya bacakan dari Lenny di Balai-Balai ya. Selamat malam buat Lenny ya. Oke, apa pesannya ini ya, kita baca ya. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lenny ya. Kak, tolong diputerin lagu dari Geisha, judulnya Kembali Pulang ya. Salam buatnya semua-semuanya ya. Yang baru gabung tadi ya. Ada namanya tadi Rintu juga katanya. Dan juga buat Mami Leo juga, salam kenal ya katanya. Dan juga salam buat Aldi di Jakarta, buat Nina di Sleng Bawah, Putra Medan juga. Dan tak lupa buat Henry di Bukit Surungan dan Santi di Singgalang, juga untuk Kuni Dahlia.

Arditala, salam kompak selalu di Bahana FM Rancak Bana. Demikian dari Lenny ya, di balai-balai.

0: Baik, sepertinya ada telepon yang mau bergabung. Coba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Praja.
0: Iya, Bang Pinai, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Bang Praja.
0: Iya.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Kabarnya sehat, Bang Pinai juga sehat kan?
1: Alhamdulillah. Ini baru lampu baru hidup nih, baru monitor ini, Bang Praja.
0: Oh, baru hidup ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah.
1: Ini enggak dapat masuk tadi. Makanya semalam malam kita mulai monitor.
0: Okay.
1: Semalam belajar.
0: Baik, oke.
1: Mau request lagu.
0: Halo. Halo. Kok putus Bang Pinai? Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Ya, Bang Praja, ini putus-putusnya nih, bah kayaknya nih. Ya.
0: Okay.
1: Mau request lagunya di apa nih, gue? Dari Muksin lagi ya.
0: Hah?
1: Muksin. Ya.
0: Apa lagunya itu?
1: Muksin. Hatimu hatiku itu ada Bang Praja?
0: Hatimu hatiku ya. Coba ya.

0: Ada lagu judulnya di sini Hatimu dan Hatiku gitu ya.
1: Oh boleh juga lah itu bang aja.
0: Boleh ya, oke.
1: Boleh.
0: Baik, semua kirim salam, silakan.
1: Ya salam sama yang sudah masuk tadi sudah banyak ya bang
0: aja. Sudah banyak.
1: Wah ya sudah banyak ya. Salam yang sudah masuk tadi.
0: Oke.
1: Sama Pak D.
0: Ya.
1: Oh, Mak Latu, Mama Garifah.
0: Okey.
1: Oh, tu yang sultan ni yang yang WA tadi masih Lenny di balai-balai.
0: Ya.
1: Terus sama siapa lagi ni? Mama Gaul, Aziza, okay. Uni Serli.
0: Ya.
1: One Mister. Ajo Munir. TL,
0: ya.
1: Putra Anye, Gae Uban,
0: okay.
1: Ayah Denai,
0: ya.
1: Tu Putri Sago,
0: ya.
1: Lengkap aja lah semua.
0: Okay, ditunggu lagunya nanti ya, Hatiku dan Hatimu ya.
1: Ya, orang belajar.
2: Ada yang numpang pampang praja.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Seli.
2: Sehat bang praja.
0: Alhamdulillah sehat. Uni Seli sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Minta lagu itu Bob Totopoli bang praja.
0: Apa lagunya itu?
2: Di lembah yang berlumpur. Apa itu namanya?
0: Oh, apa itu judulnya?
2: Di lembah yang berlumpur dan bernoda. Nah, lagu apa itu namanya?
0: Waduh.

0: 아빠지 류네드야?
1: 류네드. 아빠지 류네드야. 오빠, 그.
2: 자, 이렇게 해서.
1: 딜레마, 디앙벨룸포룸, 단베르노자. 디사날라, 키니. Engkau berada.
0: Asik.
1: Oh, itu lagunya.
0: Ya, tapi kan nggak tahu judulnya apa itu. Oh,
1: lupa.
0: Aduh.
1: Apa lagi?
0: Coba nanti di hari apa ya? Di hari...
1: Yang lain aja ya.
0: Hari Rabu malam itu spesial lagu-lagu zaman Behela gitu ya.
1: Oh, gitu.
0: mungkin bisa bisa ada itu lagunya itu. Oh, apa itu judulnya ya? Ya? Saya juga lupa tuh judul lagunya apa.
1: Lagu itu aja lagu apa tuh yang dia lagu yang baru sekarang
0: lah. Iya, karena malam ini hanya muter iya. Lagu-lagu baru gitu ya. Artinya lagu-lagu yang dari tahun 2000 ke sini gitu ya. Yang kalau lagu-lagu yang jadi-jadi banget tuh hari Rabu
1: itu proses atau gimana?
0: Oh, itu udah zaman perang itu lagu. Itu di bawah 90 lagunya. Kan kita muter lagunya.
1: Lagu yang bagus aja lah.
0: Oke.
1: Tolongin aja sama Bang Praja.
0: Oke, nanti kita putarkan yang bagus aja yang lagu-lagu kekinian ya. Oke. Nanti jangan lupa Uniseli hari Rabu malam itu khusus lagunya zaman-zaman perang itu semua.
1: Iya.
0: Oke, ya. Baik, terima kasih sudah bergabung Uniseli dan Bang Pina ya di malam hari ini.
1: Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Dan Cak
0: Bana. Ya, ada Bang Pinai dan Uniseli ya. Di Gang Kecap malam hari ini. Lampunya baru hidup ya. Berarti di pasar sudah terang sekarang ya. Karena tadi di pasar ya kelihatannya masih gelap ya. Oke, kita putarkan lagu rancak buat Uniseli nanti ya.

kasih ya. Pengganti lagu Uniseli kita putarkan dari Bilal Indrajaya dan Maudi Ayunda dengan lagunya yang cukup bagus lah antara ya. Kau judulnya ya. Pukul 22 lebih 20 menit saat ini ya. Oke, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak mendatang ini. Lagu pertama tadi siapa yang minta itu ya? Lenny ya kalau nggak salah ya. Minta lagu dari Gesha dengan lagunya berjudul Kembali Pulang ya. Kemudian ada lagu Hatiku dan Hatimu. Kemudian ada lagu yang berjudul Kau ya. Untuk Uniseli di Gang Kecap ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Masih di MOS tentunya ya. Baik Sobat Bana, kali ini ada sebuah pesan masuk dari siapa nih? Putra Medan Boda ya. Apa isi pesannya? Kita baca ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putra Medan Boda. Bang, tolong diputarkan Once Mekel ya dengan lagunya Kucinta Kau Apa Adanya. Wow, ini keren lagunya. Salamnya numpang aja sama yang telah bergabung Bang, terima kasih ya Bang ya.

Ya, karena tadi berita di Running Text Televisi, laporan PLN Pusat bahwa blackout di Sumatera sudah dapat diatasi dengan baik dan selesai katanya ya. Dan mudah-mudahan tidak ada pemadaman lagi ya, berarti para teknisi di Jambi ya udah bekerja keras gitu ya untuk mengamankan jaringan PLN tersebut ya, sehingga kita bisa kembali terang benderang tentunya. Mudah-mudahan tidak ada pemadaman sampai kapan-kapan pun lagi ya. Mudah-mudahan kan begitu ya. Tapi yang pasti malam hari ini mudah-mudahan semuanya udah pada terang ya. Seperti laporan dari Bang Pinai tadi di Gang Kecap atau di sekitaran pasar tadinya gelap ya, sekarang udah terang tadi ya. Dan mudah-mudahan dimanapun Anda berada sekarang udah kembali terang benderang, bisa ngecas HP lagi, bisa bersosmed lagi, dan yang pasti bisa dengerin Bahana FM tentunya. Kita dengarkan lagu-lagu rancam datang ini seperti yang telah dipesan oleh siapa tadi ya? Oh iya, Putra Medan Boda, Kucinta Kau Apa Adanya. Kita dengarkan ya, Once Mekal.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Di sini, stasiun terkemuka LM Banganarat Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.